0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Kampunindale kandena sere sa ikono gundang lomani sa bitu na kalokan ng bongi pina kentai ani bole pina kani mata pina kamai na ndau ni pakarongo kina ndau ni bitu koni ni PMN Fiji se pamana biti na bongi pina kentai bongi tingin ni barombuka karo sanga bulu kaone ni singa ni bulu tune ronandolo rosanga bulu kalima Babin pina kapalebo veya maramatovata o ne mai tegin de kimbao ena nona venga rabi mai na tolu kina bitu ka kero sa mai tomana tikna venga rabi na bongi pina kendai vata kei ditau o Olivia mbola tengizi
2: ni mbola vina kana wakanda ni ndo nana makitumbo ina vimbongi ni varumbuka iyo ni kuona Kerusi buka ono ni sing ni buru cunia sabar tadi meja mana yang baki na pula
1: na pula
2: ya sabi mama tadi tu kena na yang baki
1: kau cikin tu buka malu amaram tau kau cikin tu buka malu ayo kira beba ambul lagi kan bi kem ni kita sarana sema tiku mai mai fangrei enan dua sebut tolu poin di ono na FM ni boleh bina kan tu boleh mai Hamilton enan dua sebut tolu poin di Bana FM mai tau ranga dua sebut tolu poin di Walu na FM ni boleh bina kan tu boleh mai Rotorua enan dua sebut tolu poin di Zion FM
2: Iyo, apa kamu letak dengan di weekend ni? Saya mesti kau main live stream na pmn.co.nz ni boleh binaka. Kalau ngah mai tay ni buru buru tapi ngani saya mesti kau makin na enam bongi binaka ni kuat.
1: Tin Sarah, mai tahu po? Tuk boleh binaka na barang tik mai tahu po? Nanti saya bawa po indi saya pun FM Hawks Bay, nanti saya pun tolu po indi Zion FM Taranaki. Frequency patangan do se betolu point di FM and Manawatu region do boleh benaka and do se betolu point di Pan FM mai Wellington and do se betolu point di Bitu FM ken do se baba point di Duan FM Christchurch and do se baba point di Duan FM Dunedin and do se betolu point di Walun FM Invercargill do se betolu point di Onan FM ni boleh benaka sang ni boleh tapi kem ni barang tinggo ya client and do se berua point di Ruan FM
2: Nama di telefon tali seiba walu seiba lima tolun dua dan nama kini bila ketemu ni Osea nomu ni tuku-tuku Sera nomu ni katini simsuru Se dua ngana nomu ni Bini kere-sere se bibo tai Ngona nama seiba walu seiba lima tolun dua Se niri ni teks mai ena 531 Se ena Facebook page PMN Fiji.
1: Teman teman bangga kemunia Lady Malo meni tega bunang tapi ngarabi nembong bina kentai. Di tak ni tetok tiga nembong ngarabi, tetok tiga na ngarabi tabi. Na tabi tapi ngani ngarabi tiga nembong bina kentai. Nimbul bina kah, ni mata bina kemai bina kembali bina sama tiga main PMN Fiji. Pamana.
2: Viti.

0: Fiji.
1: Just for peace, and I said, Rita Wayalani, sa sibitingo weekend na di wena ba na miniti. Yen singa na no, but the cane single to live by the Tikina. So you're single to live on a no. Ava dertiki na nambo seni ya sano madwata na pro madwata provincial council meeting kaba dertume na korba torango nanduri and rona singa karusa ngabul kava karusa ngabul kalima ngai meti ni tiko ena singa ni kuwa ra lebu sara na ulutanga rabita la nota kama I na korona nanduri ka dona ulutanga bimbi kabita la nota kiti kubwa lebu se kuwa na pakanga taki ni wenganga pakata makina na non robosa tiko na iliuliu se na chairperson ni great council of chiefs ora tubile mesir bakula na buku ni bagarer baki ni wenganga se na drugs ka me bakanta sarongo the tiko nda sa saraba nda milike tiko ni ada tiko mai bono nda sana rongo the manda na non robosa na ngau na ndoliki na nambose ni asana bakaturanga o madwata
2: ni sambol bina ke sekung gono non dei tutu ni gitu nek
3: gambula bugandra ina dalle bono zago pura zo motelezi onde ki tu no le pura ba na ti no guata ama zo bu so tal tunga na bugandra bugambula ki no mas ni no ti karua dalle bono motulana
4: Kaitigo
3: pasi liro leo ni kiman ni leo tau ko ni pasi ni kalau bunuh ana pasi. Ibunu oti ni tau, ibunu tau tau kena pasi ni ka. Iki pun naya bu ni bun naya bu buka bunuh. Naya bu tak iki na nambul buka bunuh. Kena maru itu kini na iki iki bu dua na bunuh. Saya ni dua na bunuh na pasi ni ka. Saya na kiri tu tu. Kena dua dua buka lelai na kiri tu tu. Ia kena ya awak ni tu tu buka tu tu. Awak ni dah tu kini ni. Ini kita tu ibiti na itu betul ke senama tu bukan na isogu ni senama maru endo na maru itu betul ke na nona tu kita noa velomani wekau itai kau maru ini dulu ni itu betul ke lini matu bukan kerana tu maru wakaki na nona lini itai kita turun ni matangali kerana maru ada tu mana turun lepas kita turun ni berdua kalau ni kau tu itu betul ke ya na velo noa ni Jadi bukan turun atasi, tapi bukan liuti. Tapi kena yolo, cuma yolo kita untuk petani, enak beli lomali, apa biokan? Awal ni tak cukup ni, nak kau yang sana mai kita rambo cukup ni, nak tak kisah ya? Awal ni tak cukup ni, nak kena yang sama, enak beli bukan turun atasi kita, enak kerja bukan pasifika. Nalun rambulan nalun tumbuh dalam nalun rambulan nalun korinivi korinival nalun pasmi karena nalun rambangan nalun mawudi. Erama rambuiti pun naya awan. Atau di lembutiti pun naya awan. Nivi rumah nivi marwa. Mereka itu katakan naya besar kena bumbu. Itu bukan dua nalun yang harus kita. Asal buat tu lewat tu dua tiga mungkin nalun dijuta. Bukan. Yang ini saya tu main nivi bukan turut kita ikhik. Tetapi kita main di satu setiap main na ngauna, anda saya dinggoma. Membukan di saat kita ngauna, anda dinggoma lebih botol lagi. Tapi bagi kalau kita nak berbuat ia, anda sama itu dan dua, anda sama ni yang kita lebih botol lagi. Tapi lebih kami nak ikut kembali, sama ini buat sama ini mulung boleh lah ini nonton reka. Tapi kami marui di mana ya bu, nonton bola bawaan bawa. Aku main lagi boleh-boleh so, aku main lagi dengan COVID-19 sama itu belum rai ni saya aku bawa, ni aku belum relau dan masih satu kaya, sana main dunia dunia tinggi berada main bagi saya waktu ni saya boleh lain dari bukan orang kerabu, kuya ini pun aku nanti main baik-baik itu tu, aku nanti tu saya waktu ni aku balong aku bawa tu esen itu weekend dengan lalu kira. Anu yang tu bagi kau kenobi, dasar tu, pokai lulu ngebole lain, anu temaroi tu mai, anu gini so tak kau ngono wenga, anu gay bokai dasar kau yang kata kita, entu anu tu tu wate, entu anu ni kuwa, sabo anu sabo tu tu entu anu wang, entu kia mai bole lain, entu anu yang mutun rum anu botona, sabo mu anu dasar sangat itu anu botona, kau kau entu anu ini mah. Sangat berkhala rambe kau nendu betul wala lain. Nawai nasiang dede mu nala betul ngamai. Nai walu ni wenga. Rasanya merabulu terlebih matin tulele buketubi dan kene rangi tuldo dan kene ini kene yang disiangi ratar merau. Agung warga kanto biji kebal biji rumah jati kumana tay biji kebal disiang nala beti kulo kena beti mana bayi boliki. Ibu saya kira-kira selepas itu saya nak buat muslih buat turang, daya naik rava, dapat orang orang kikir. Mimi kerana indah bulu, mana yang melulung, kima bisa ali, kibu pada kita, nama kami ni mengerti lembu. Bukan yang kata tak, naya bulim pulau apa ni. Benda biru rumah di dalam di mata buku balai, mata turang, mata judi, mata jualan judi terutok, lebih terutok. Saya kira ini sekarang turang di mata gajah, turang ni buku seminta ni buku kasuma. Lagi talan wah, mereka rongga darah nawa le, naik bawa bumi, main luar mandi mata bumi le, bukan jadi tinggi tinggi nana biokai, nanti warga rutai, nindar ni aku mai, nanti mati sakti umai tay. Enak siapa siapa ni dua weekend dah mengalala nawa nanti mati, enak tarik kiri kema, nanti warga awal ni sih sini tak, tak kira isar tinggi nana, mana buat turah muduat, nindar nana sarbat turah muduat, ini lembos sakti sini kuat. Pulang mahu tanya kini sangat ada tiada macam jual tiada utang lagi kalau saya kira utang di bawah barang sekali ini lebih kalau mahu saya kira bawa makat lebih jual makat. Nah, Nomor nomor nomor saya kalau itu tiga mana nomor televisi, lembu ngamai, enak warga kita kira tunduga, semua sabu lina tak kena itali. Nomor nomor jalan ni berdua. Ibu kaya pengangkal ini lekian nomor nomor nomor nomor pengangkal tak kena, ibu ni bulu bulu pun nomor salu rezeki ini tua. Sandar wan di negeri kita kita. Isama imbasi tak kena dua nama dia, siapa di tiga ni nonton bulu nak kau tu ke? Saya kuat enam bulan warna rabi. Santap warna rabi nggak ini ada satu yang dua. Warna tumbuh dan lalu menimbul dan lalu nampak rabi dua pun di bawah warna semua. Yang rabi pun nak kaji rabi marbu yang boleh ke perlu tempat untuk dibalur. Garam apa tanah itu? Ini rabi pun nak kaji kerabi rumah rumah di rabi bukan jauh di rabi buat turun. Kalau di rumah. Dan nonton sama itu itu. Dua rancangan sah kumpulan dengan daya ubah berbola, tetapi perbincangan kena binat. Yang nampak diokai, saya kuat tahun dua dengan daya ubah nampak tidak berbolong tipinya, lebih boleh mula dengan tersebut. Itu bukan jenis jenis takkan ada kamu ni, kita membawa koran dan betul nuai nuai dibuka, hingga itu tumbuh lagi nuai negeri kita nampaknya, padahal dua menang macam ini lagi. Tapi agak kita nak kawa. Saat tanda akan anda dengan India, mesti ke rumah tu ini perubahan yang lebih mungkin. Akhirnya Nabi mungkin mahu buat nama itu. Asyik nak ni mahu buat rute itu, entah nak. Ia kini itu, naga orang itu ada mungkin lagi dalam. Akhirnya isak itu kita, mana sahaja mama sahaja kita mungkin masih lewat turangan, lalu lewat turangan itu mesti lewat. Entah kenapa mana orang sesungguhnya. Sanda aku kau tindak pun guna bayi di bawah lipu. Kau mesti aku akan lakukan lagi bawah lipu. Kau ini mungkin mahu itu orang sakit buka akan hilawa. Dia lakukan terbasuh di bawah. Nak sah bawah lipu. Ya sabtu kan kena ya untuk kau mesti sabar lagi. Kena ya untuk anda yang gel semua. Ya saya membahas bahawa mesti kreatif. Kena kau yang tak kena anda yang lebih lemah ni. Kau ni rumah kita. Nanti kau kau tak main. Nanti saya menunggu kau. Dan dah rumit dah keluar untuk ada dua nawang. Nawang ada tu pun tak tinggal buaya nalut. Untuk nama buaya mana yang mutus saya tinggal buaya itu kesian ini bertanah rawa. Ia sama masuk itu. Menda kau maru tak ada dua nawang kamu. Nara pun tu tinggal di rumah tak kawar masih tinggal buri mai. Ada sambul untuk kaji. Enam orang ini buaya dua ribu nuan elia. Akhirnya menda buaya rute kira. Perbuatan itu kira mai, dendrit kira mai buah mula akan berbuat tadi. Merebuni dari buah beli buah merau ni, dari buah merau ni dari buah beli beli ni. Dari tahu beli buah ni dari rumah ni, rumah rumah ni. Karena bukan urusan tak buaya utar kira buah mana. Nindar nindai buli entah ni non rawa kan mereka utar. Entah dia orang santan orang lain santan ni. Nampol boleh boleh rana besok tak kaya nampol lebih ada kira mana kau rumah rumah. Ini musara, kalau lain nak kena sokka, nak orang ni ku. Isal tu nampak ni, entah apa kerut kiri rumah mana. Sa ben belah tanah orang itu, bagi kalau mana bisa. Kalau mama musuh kiri, sabu musara na, na luka tanah tadi tanah kurangan nama ramen, nama orang yang nak turun, bersabu lagi na, bersatu, bersarau kah, lagi macam kah. Kasa tubir neirai, kena kila, mekena botai, sekena garai, tapi boleh-boleh masukkan di sini. Menurut saya, nadiuna, nampak ni motor lagi tak sahaja terobong dan terbawa. Nelayan kita tersuka kaya, yang itu tolong yang nak kena walmai, kena wasuma. Jangan rugi seru rugi nak kena kila kasa atau kebiri nampak ni. Tersatu berlun tengah kerja bulinya. Sampung apa so tiada dua bukan nanti. Membosinya sam, membosin tikin, membosin waktu. Nampai sudah makan sama kan dah rumah dia. Rumah tu rumah nanti nanti tinggal nak kurang rumah. Lepas aku kira so tikin, nana rumah kerumah terlebih kuku kina kira kila kaki na. Kerang ramai nabi wa kerumah tinggal pun nanti sudah tiada nol itu. Exactly, jadi sudah kita nampak. Kerana tu lihat ni semua kita nak bawa terus nanti juga terus nak buat. Terus saya cikin lah, santai lah, nampak mana sah. Donc ça doit recule tout le temps pour
0: Sangat dia bisa lagi lah.
3: menunggu bahwa sesuatu yang baru itu udah tahu karena udah sisi atau bukan dari kita lagi beda karena ya udah bulu mau berubah baru dari itu lihat saya kira nih boleh boleh cerita sama suatu ini muslim gua turun mereka lupa terjadi turun balik tuh merubah tanda masih gunung itu kerua sana gua turun beli lima tuh masih sana ini mata itu terjadi karena beberapa ki kima tanda juga tidak masih sana. Ina mai wogu ina uti wana nomu ni vei tawarua. Tana anga kuni kina, vei kwa kana nanu dinaka. Adu saa kenda mbula. Kavua bibi, vei tabi lili saa kilu vei kenda na mbula, tiba na wana nikuwa, ina nambuwa siti na wana nikuwa. Saa ikuwa na nondra mga rauka kina. Nona mbiga, elesi mbuka. Ima iti wa saa na wale tura mbali na kiuma luwa. Tu saa kiuma saa na kura wale kuma luwa. Tiba na lili mbuwa siti na sana, tiba na wale sesi. Ana vida sa na mala ni mosala. Sa gira sa tiga na sa ndola. Un bosu ni sa sa rotura ko ma. Sa sa.
1: Darwa de tiga na ndo moi ratu bilia me serwa kula en na buku ni nona vosa tiko en kena ma indola vi na bose ni sano mazwata en na korba katuranga onanture en na singa abu kelulu.

0: Mudhula ina vulaililiwa okakina na flu ena ngona sarangango. Lokuda mudhula ina book myvaccine.nz sevitartarakina na mvuniwai sevalinimbula.
1: Sabakara rota katiko na Auckland Transport na nonda vela kaiki e South Auckland ena levutal na ngonisal nimbasi kena kena vengarabi. E tolu nambasi ena vivi wasama ena vei pinika lima na maniti ma ena vitu ena mataka kina vitu ena kavi e vitu na singa e lomini madhawa ena ngauni salavo ena Route 37 ma Manurewa ki Highbrook ngauni salavo ena Route 39 ena semati Manurewa ki Otara vate ke na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahuhu nira Muria na Great South Road ke na levutal na Isema ki nambasi na Airport Link nira Muria na ngauni sala na 33, 37 ke na 39 mokila tal na kena vei matalela ivanga Rana Better South Auckland Bus.
2: PMN Fiji.
3: Donan tomo kajiba ki tukutukuni bibuli ambil virtuna kani Auckland Transport wakau. Wekila nan tomo nangai wakau nakila leda talni wakai slang wale bubiau. Buang asarawata.
4: Buang asarawata.
3: Pula binakai roti na buku. Nampungi binakai ntai. Ni takkan ni, ni tali takkan nampun ni work from home ni sing ni kuat. Ia sah. Sibit yung gawikian dana tini enan tua na miniti. Nandang ona ni rongo ser tali taki may bikem ni, kimi kimi ni. Tol sayba walon ng raw sayba. Lima tolun doon na nabani rin ng gir may kina kaya ni ba? Wena numi na ser enan bongi bina kantay ni ba kaya ser ng gir may enan bongi bina kani kuat. And nonda wasi ni ngono ni rongo sere tani taki and nambongi binaka endai
4: ya beke mni na wekanda kaso se ngono tiku mbek nambongi ni kuwa uklana singa barumbu gendo ngono ngani soso yang ngono ka tarong tinggori no pakatawa na grog chases binaka si seang
3: Kita bicara nanti kau nama watching kau, mengapa ni nanda orang serta nanti kau mungkin itu tu kau nak lutan kau mungkin nanda bicara nanti kau. Rerei, nabi nak kau kau kamu ni ni sila mana nama ni nama, tapi nama ni nama ni rerei bicara mai bawa bawa mata ni tu messenger, na Facebook si rani ni angiri mai, na chaser, ni. Itu untuk tu kuni dengan yang guna, mende tu chase dengan guna. Kalau kita obitan nanti kena bongi bertekinya, turang chairman ni Pacific Media Network, oh sayelele apa masalah tu kuku ya, enabu kuni ni chase ay, dona kang guna chase seng ni dua lori nanguni liu, ya nanguni ni kuah, apa lagi ni rosak apa tangan chase kena kana, esan enabu nusa ada kapat searching akina, kana cinga kena wicu kuni yang guna. Ia, ada pun nama ni nama, nampung ibu nak kandai, nampung kuni kenan tahu apa kanga tak kise, lakukan cesa, nangun ningun yang guana, apa kata bikin mundo mui vale, nindo ningun yang guana, nindo cesa sesiang asir, tapi suci nak cesa tali tak, nindo cesa kena mui vale, nangun nindo semua yang guana kena sen nindo ningun yang guana, nanda urut tangan tu kuni vitalon nampung kandai, nikuni rare sen, nikuni mandu ana tu kuni main nampung ni cesa sen, nitali tak nak cesa sen, nising tali tak nindo tak nak cesa. Sesa pun ada muni nanu, mana buku ni cesa, ni dosa ka, nangunu yang guana, ya, tega pun ada nanda, ewon ser rong ser tali tay, kena bongi binakan entai, untuk mui solo kau mui totoya, ena sereni bilimbili, sabo tay kita sereni, kau muni nalu baby ini siapa tiga mui nabongi binakan entai, nabe ya saya otero dah bungani siapa tiga mui kina, siangan ini boleh sabi kau muni. Na lubebi tini sema tiku maina live stream ni pmn.co.nz ni mbule binaka ni mata binaka mai binaka vale mna sema tiku mai na pmn Fiji se pamana
4: witi

0: Wa kawale ni au kalitui fa marote kende tikona bangwina kini koa sa sibina na tinkandua ena pitu na miniti pitu yo wiki minasa ge sema mai ni bulu binaka serngoni na numitukina na numitalti ngakina na matapu pale Delai mai manurewa don bula binaka vivi bula binaka seru nak balik dan tu sematik mana bimbang ni warung buka sering gua minum ni
1: bergani lakon sere les tali mana chesa dona chesa kita chesa kira nama dah sauti ose kenyang amai vidi Na tamari ni watu kina bin. Na tamari ni watu kina bin. Kisambu chesa watu kina?
0: Yo sata wala na tamari ni konye kutome na
1: noa. Uy, kwaya saranga mingi mix kina bin, mingi bin nganga. Eh? Toka kina balabu na vivi ya mataka mkando na songo. Ya na sertara bongo do sana numitiken kina na rono biotini Colin ke Rachel Powell e mangre o asenava ke ituka ke na ruvale e taupo watana kina perto na tavanawi e papakura o lui o nani o ilikimi ke semi tinto bula bina kana bio kani na sematik mena bongo bina kana bina kwa lumo sista bana bina numi na kersere que na bebe te ser en ambon even na kenda en ser tara bongo sa nu mitigen kina sesi buye buye
0: merto na mitelanga na turanga ni ta me chapo
1: bolbe na kata mangu chapo wara da sa nu mitigen en